0: manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
5: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
4: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
5: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
4: Apaan sih?
5: Yeay.
6: Tenang, tenang, tenang. Gak usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Go!
0: Noregayo!
7: Fantastic, baby. Selain lewat radio konvensional dan mobil, zaman sekarang radio bisa kamu dengerin lewat streaming platform. Bisa lewat website, aplikasi Noise, atau aplikasi

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, emang ini apa? Pasti banyak yang lagi batuk ya kan ya.
1: Iya.
0: Beberapa waktu terakhir inilah gitu. Mungkin karena cuaca juga sama, mungkin ini juga gak tahu. Ada beberapa berita juga yang nyampein kalau kan kita semua tahu anak Krakatau lagi lagi erupsi lah, lagi batuk-batuk juga. Kemarin juga sempat ada kejadian sampai penerbangan ditutup juga banyak banget dari Soekarno-Hatta ya kan ya. Nah, ada juga infonya yang bilang kalau memang abu vulkaniknya itu menyebarnya itu cukup luas, bahkan sampai di Jawa Tengah juga gitu. Benar. Sampai ke kota Semarang, sampai ke Jogja juga gitu kan ya. Nah, memang ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Karena kalau misalnya buat sahabat suara semuanya yang belum tahu, abu vulkanik itu gak cuma sekedar debu pasir doang gitu. Jadi emang banyak partikel-partikelnya
1: yang tajam.
0: Betul, yang ada di abu vulkanik itu. Jadi kalau misalnya partikel gasnya sendiri yang di abu vulkanik itu ada karbon dioksida, ada sulfur, ada hidrogen klorida, hidrogen sulfida. Banyaklah gitu di situ. Dan ini adalah partikel-partikel yang cukup berbahaya. Kayak kita tahu karbon dioksida aja kan itu udah berbahaya gitu. Terus juga sulfur, sulfur itu sebenarnya juga berbahaya gitu.
1: Sulfur kalau itu yang buat mandi bukan?
0: Iya betul.
1: Iya kan?
0: Iya. Itu betul-betul. Tapi juga kan kalau sulfur yang itu tuh kan emang sudah melewati proses yang macam-macam juga. Dan juga dalam apa ya, dalam jumlah yang sedikit juga gitu. Dan itu kan emang sudah diperuntukkan.
1: Nah, kalau ini kan untuk itu.
0: Betul,
1: gitu.
0: Kalau ini kan yang kehirup lewat paru-paru lewat hidung gitu. Dan itu tuh cukup berbahaya karena partikelnya sendiri itu kan tajam kayak tadi yang dibilang sama Gina. Dan itu bisa bikin kalau memang terlalu banyak, terlalu masif, itu bisa bikin mimisan juga, bisa luka.
1: Oh, ya ampun.
0: Begitu.
1: Ngeri banget.
0: Jadi kalau iya, karena dulu pada kalau pas waktu

0: Kamu tahu nggak negara mana yang punya stasiun radio paling banyak di dunia?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh. Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
1: Feel dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
5: Karena kesetnya udah gak update dong.
4: Terus solusinya?
5: Gampang, tadi mama belanja di Alfa Midi dan nemu promo yang worth it banget.
4: Spill, Ma.
5: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
4: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
6: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfa Midi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfa Midi.
7: Belanja puas dengan harga hemat.
8: Alfa Midi, belanja puas, harga hemat.
9: Negara yang punya stasiun terbanyak di dunia adalah Amerika Serikat. Negara ini punya sekitar 15.000 stasiun radio aktif, sahabat suara. Di suara, buka cabang.

0: 90,2 FM Suara-suara warga Indonesia. Kita udah mulai live TikTok ya sahabat suara, yes. Di iswara.smg. Di situ kita lagi ada tips bersama Bang Rudy.
1: Enggak, ini sharing session aja.
0: Ada sharing session suara. Di TikTok. Jadi yes. Kalau misalnya kamu pengen tahu, bisa langsung gabung di live TikTok kita. Gitu. Dan ini tadi kita juga dapat info juga dari salah satu penonton setia di live TikTok kita.
1: Yes.
0: Jadi dia bilang kalau
1: di Bandung,
0: di beberapa sekolah di Bandung ini sudah
1: PJJ.
0: Menerapkan PJJ. PJJ itu apa sih? Perjalanan.
1: Ya dong, pembelajaran jarak jauh.
0: Pembelajaran jarak jauh.
1: Zaman online. COVID

0: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
2: Pil dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Wah, panas juga ya main padel.
7: Time out. Minum cheers dulu dong.

0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat

0: Zaman sekarang, radio itu nggak cuma didengar, tapi juga bisa ditonton. Ada yang tahu nonton radio itu di mana?
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting.

pada bingung bawa pacar jalan kemana, mending kamu ajak seru-seruan bareng di event Primaria Festival Semarang. Warga Semarang harus siap nih buat

0: Ngaji Inti Jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
5: Nih ada berita dari GNFI Good News from Indonesia. Masih ada pendengar radio di Indonesia. Jumlahnya 9%.
6: Banyak.
5: 9%-nya berapa?
6: 25.965.000.
5: Masih banyak banget orang-orang yang nge-share. Kenapa mereka masih
6: Iya.
5: Di
6: thread rame banget banyak
5: dan
6: banget soal radio.
5: Ada yang ngedengerin radio ini karena suka sama informasinya. Aktual, up to date, terpercaya.
6: Udah pasti itu bukan kita.
5: Jelas. Ada yang ngedengerin siaran pagi-pagi karena penyiarnya suaranya enak, tenang, banyak kata-kata motivasional.
6: Kemungkinan juga bukan kita.
5: Jadi sebenarnya positioning kita di pagi hari itu di mana?
6: Tapi masalahnya gue tuh pernah tuh dimention sama Icat.
5: Apa tuh?
6: Waktu itu ada di threads-nya itu dia nanya, lo masih ngedengerin radio gak sih? Terus ada satu bapak-bapak ini dia bilang, saya ngedengerin di suara pagi.
5: Widih.
6: Dia nulis tuh di situ, saya itu menarik mendengar Mas Roy itu siaran. Sangat bapak-bapak sekali. Dari jokes-nya, celetukannya, omongannya. Terus gue mikir kayak, tapi gue udah bapak-bapak ya? Gue masih ngerasa muda sih padahal sih. Gue udah ngomongnya ikutin tren banget nih. Ternyata bahan omongannya iya, celetukannya yang enggak.
4: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.

Zaman sekarang radio juga bisa ditonton loh sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Isuara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok @isuara.smg setiap hari. Palu gak ada

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Ya ampun sahabat suara, maafkan ya.

setan ya sahabat suara, yang diperanin oleh Dian Sastro dan juga Reza Rahadian. Oke, okay, next. Di sini ada Miracle in Cell number 7. Kamu pasti tahu lah, udah beberapa orang nonton dan ini Miracle in Cell number 7 Indonesia ini udah ada dua season. Season pertama dan season kedua ya. Jadi ceritanya itu adalah seorang ayah dengan keterbelakangan mental yang dituduh secara salah atas kasus pembunuhan anak kecil dan akhirnya dijebloskan ke dalam penjara gitu. Narapidana lain di selnya tuh juga akhirnya tersentuh sahabat suara ya dengan ketulusan si ayah ini dan akhirnya bekerja sama untuk menyelundupkan putrinya yang masih kecil ke dalam sel penjara nomor 7. Ini ya dari film Korea yang di remake ke Indonesia sahabat suara. Cast aslinya itu ada Ryu Seung Ryong, terus ada Kal So Won untuk anaknya, anak kecilnya. Tapi kalau di Indonesia itu ada Vino G. Bastian sebagai Dodo Rozak dan Graciela Abigail sebagai Kartika. Graciela Abigail kecilnya, Kartika kecil, Kartika gede itu jadi Mawar Ivah Dyong. Terus ada juga P-Mac Prakanong yang di remake ke Indonesia judulnya itu jadi Kang Mak ya sahabat suara. Jadi di sini itu diceritakan Makmur pulang dari medan perang ya barengan sama teman-teman tentaranya yang lain buat nemuin istrinya nih, Sari. Kita tahu ya di Thailand pun, di versi Thailand tuh istrinya digambarkan sebagai perempuan yang sangat cantik gitu, yang pokoknya unreachable banget gitu. Dapat si Makmur ini tuh kayak aduh agak jomplang ya ce, kayak gitu. Dan si Makmur ini ingin menemui istrinya yang baru saja melahirkan, tapi kebahagiaan mereka tuh cuma sesaat aja karena para tetangga sahabatnya Makmur itu tuh akhirnya sadar kalau Sari itu sebenarnya sudah tidak ada alias sudah meninggal ketika melahirkan. Dan sosok di rumah yang ditemui oleh Makmur selama ini adalah Hantu the Two, Hantu. Ini diperanin sama Vino G. Bastian again and again sebagai Makmur dan juga Marsha Timothy sebagai Sari sahabat suara. Ada Indra Jegel juga, ada Indro Warkop, ada siapa lagi ya, Rigen. Pokoknya banyak sahabat suara. Kalau menurut aku Vino G. Bastian ini spesialis remake ya beliau itu. Terus ada Hello Girls sahabat suara. Ah, ini aku nonton nih. Jadi ada tokoh namanya Kresna yang mencoba untuk mengakhiri hidupnya karena kesepian tapi gagal karena kejadian tersebut ya sahabat suara. Dia tuh tiba-tiba diuntit gitu loh, di stalking sama mantan sih masih mending, ini di stalking sama hantu sahabat suara ya, dengan sifat yang berbeda-beda juga. Jadi untuk membuat para hantu ini pergi, hempas, jangan datang lagi itu ya, dan beristirahat dengan tenang, Kresna itu harus menuruti permintaan-permintaan dari hantu ini yang unik. Satu persatu harus diturutin. Yang tidak diduga-duga itu menuntunnya ke masa lalu si Kresna ini sendiri. Ini di remake dari Korea juga yang diperanin sama Onadio Leonardo sebagai Kresna sahabat suara. Ada lagi apalagi ya, ada banyak sih sahabat suara. Oh ini yang baru aja tayang, Children of Heaven, tahun ini tayang. Ini diangkat dari Iran, film Iran judulnya sama Children of Heaven, tapi udah dirilis 97 kalau Children of Heaven versi Iran ya sahabat suara. Ini diperanin sama Jared Ali sebagai Ali dan Humaira Jahra sebagai Zahra. Jadi ini adalah kisah menyentuh tentang kakak beradik dari keluarga yang bisa dibilang kurang mampu sahabat suara. Si kakak ini gak sengaja ngehilangin sepatu satu-satunya adiknya ini karena takut membebani orang tua mereka yang memang finansialnya itu sangat sulit. Akhirnya dua anak ini sepakat untuk deal-dealan. Kita pakai sepatu gantian ya dek, kayak gitu loh. Jadi

0: dengar suara kss, kss, kss, waktu lagi dengerin radio, kira-kira itu karena apa ya?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Suara kus-kus-kus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Isuara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Data terkini korban dugaan keracunan makan bergizi gratis dari SPPG Kali Tengah Sidoarjo melonjak menjadi 566 orang. Kasus terbanyak menimpa santri Ponpes Manbaul Hikam serta siswa di 19 sekolah lain. Imbas insiden ini, BGN menyelidiki penyebab masalah, mengusulkan pencopotan kepala SPPG serta membekukan operasional selama 30 hari. Avengers Endgame Encore tayang di Cinema XX1 mulai 23 September 2026. Versi 185 menit ini memuat penyesuaian warna, perubahan dialog Tony Stark, dan materi menuju Avengers Doomsday. Penonton format IMAX serta Infinity Vision akan mendapat bonus eksklusif adegan khusus Steve Rogers yang tidak tersedia pada format reguler. Mulai 15 September 2026, pembelian BBM subsidi jenis biosolar di sejumlah SPBU wajib menunjukkan STNK. Pertamina menegaskan pemeriksaan ini bukan untuk memeriksa pajak kendaraan, tapi bertujuan untuk mencocokkan data kendaraan dengan QR code serta mencegah penyalahgunaan pengisian berulang. Konsumen tanpa STNK tidak akan dilayani.